kajono arni apinyi nanji kwada ora arni abina nunmora mananda anoko nyegi banga anoko mananda katanyi kan arni.